siasiam pare adini mhile odambari menya kupone kansa manso woni ni awone na siasiam para hey enya mimunyi na re.

Follow me. Sama burate anya kata una wabuamea na we na watete upenye osewa na ninja watamfuka mawane ni wahuno sawa ya wabuamea anya kata.

kuma na o beti ni o wasuma abrante awasiswa kawanyirinu be piano beti na o wodi